0: Mak dah cakap suruh beli santan lebih. Tengok, santan dah habis. Pergi beli sekarang.
1: Ish. Yelah.
2: Ha, Abang, mari beli, Abang. Abang beli aja. Kuih, ada santan kara, ada nasi lemak. Mari.